0: Centuries, the people of Indonesia's La Malera have hunted whales to survive.
1: Kadang-kadang ya baik, kadang-kadang ya tidak.
0: Now, tradition is colliding with a changing world.
2: Ada hal yang lebih mudah untuk mendapatkan uang.
0: Can one of the world's last subsistence whaling communities survive? Wednesday on CNA.
3: Southeast Asia is bracing for Super El Nino.
4: Rumput laut kami yang seharusnya bisa dipanen akhirnya jadi putih dan ini menjadikan kami rugi.
3: Though a natural climate cycle, this could be one of the strongest on record.
5: Business will not be as usual. Life will not be as usual as well.
3: And its impact could unfold in unexpected ways.
6: อุณหภูมิในตัวมันร้อนไปด้วยค่ะแล้วก็อึดอัดท้องอะไรด้วยค่ะ
3: Inside Thursday on CNA.

0: For centuries, the people of Indonesia's La Malera have hunted whales to survive.
1: Kadang-kadang ya baik, kadang-kadang ya tidak.
0: Now, tradition is colliding with a changing world.
2: Ada hal yang lebih mudah untuk mendapatkan uang.
0: Can one of the world's last subsistence whaling communities survive? Wednesday on CNA.
3: Southeast Asia is bracing for Super El Nino.
4: Rumput laut kami yang seharusnya bisa dipanen akhirnya jadi putih dan ini menjadikan kami rugi.
3: Though a natural climate cycle, this could be one of the strongest on record.
5: Business will not be as usual. Life will not be as usual as well.
3: And its impact could unfold in unexpected ways.
6: อุณหภูมิในตัวมันร้อนไปด้วยค่ะแล้วก็อึดอัดท้องอะไรด้วยค่ะ
3: Inside Thursday on CNA.